bizinesio terikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayino okumanya wo sangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyo

Ekyamagero ekyokusatu. Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirire obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola.